0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, bab.
0: Ya, saya. Aida, apa khabar untuk pagi tu?
1: Alhamdulillah sihat pagi tu. Hari Jumaat, yang penuh berkah, penghulus setiap hari. Dan juga untuk kita orang semua yang sedang mendengar dan juga menonton di penerima langsung, apa khabar pagi tu?
0: Kita doakan semoga kita orang sihat-sihat je untuk hari tu. Pun ada appointment untuk ke hospital untuk hari tu. Cek gigi balita.
1: Hospital.
0: Takut ada yang appointment ada pukul 2 tapi kita orang datang pukul 8. Allahuakbar. Jadi apapun untuk hari tu, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bab dan juga Aida.
1: Ya. Yeah.
0: Bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi. Dan untuk pagi tu, insyaAllah kita akan muat naik kita pun tajuk kita untuk pagi tu. Ada sesuatu yang kita akan kongsikan bersama dengan anda.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi untuk pagi tu, jam yang pertama macam biasalah. Kita ada aura pagi.
1: Yeah.
0: Lepas itu juga kita ada perkongsian juga untuk pagi tu. Apa info-info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda untuk hari tu. Berkenaan dengan keputusan UPU. Lepasan SPM keluar 22 Mei. Jadi semakan dibuka pada tengah hari.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi kelak kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. Jadi Aida, untuk pagi tu,
1: ya,
0: kita dah pun live di FB yo.
1: Sudah.
0: Aha. Saya nak tanggal lo.
1: Silalah tanggal.
0: Lambat sekali je.
1: Sekali aja lambat.
0: Apa cerita tu? Okay guys, kita boleh pergi ke facebook.com/sarawakfm untuk kita tanggal kita pun live itu? Untuk pagi tu.
1: Itu.
0: Aha. Ya, ush. Oh, saya tidak berkacamata hari ini. Pakai lens saja. Okeylah guys. Jadi pagi tu, teruskan kesetiaan anda. Dan insyaAllah, Aida akan muat naik kita pun tajuk untuk pagi tu.
1: Ya, betul.
0: So, jangan ke sini-sini. Terus bersama dengan kami untuk pagi tu.
1: Ya, di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
0: Geng Pagi Kita. Jangan ke sini-sini.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Mas Kastiga Hutoman. Tuh, mesti silah, kopi yang jen. Nah,
1: hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya, ya, wah.
2: Perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: 找你妈啊！你妈个
1: 都。Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
8: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
9: Dah bunyi air lah. Jadi 6.30 minit pagi macam biasa, kita nak ngembak seri aura pagi anda, luhur dari hati. Bagi pendengar-pendengar kita, mungkin asalnya waktu tu tengah turun nak hantar anak ke sekolah nak.
10: Betul-betul.
9: Khusus untuk pendengar cilik kita.
10: Ya.
9: Adik anaki. Bagi tu, Seda, Uncle Yus Seda bagi tu. Hanya ada Auntie Aida dengan Uncle Bob.
10: Ya.
9: Okey, jadi untuk bagi tu, kita nak bersama dengan tetamu kita. Yang sudah pun bersedia di talian untuk waktu tu. Kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar GT kita pagi tu?
10: Alhamdulillah.
9: Jadi untuk pagi tu Ustaz, kita nak healing-healing di tepian pantai.
11: MasyaAllah.
9: Untuk aura pagi. Jadi tajuk perkongsian kita untuk pagi tu, jaga lisanmu agar tidak menyakiti hati saudaramu. Gini perkongsian kita, silakan.
11: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur untuk semua pendengar setia Aura Pagi. Dan pagi itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita hidup dalam dunia yang sangat laju. Satu komen di WhatsApp, satu status di Facebook, satu video di TikTok, semua boleh jadi viral dalam beberapa minit je. Tapi dalam kita berseronok berkongsi tanpa sedar, ada lidah kita yang melukakan hati orang lain. Dan hari itu kita lihat, orang bergaduh bukan sebab benda besar pun. Sebab salah faham di grup WhatsApp, sindiran halus di media sosial, kata-kata kasar, semasa marah. Akhirnya, hubungan renggang, silaturahim pun putus. Sebab ialah Islam sangat menjaga soal lidah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, mun kita nanggal lidah toknya kecil saja, tapi kesannya besar. Sebab lidahlah boleh jadi sebab kita masuk syurga dan juga boleh menjadi sebab kita tergelincir ke neraka. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Lalu baginda menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan bila ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Baginda menjawab, mulut, yakni lidah dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, lidah tu ia boleh menentukan ke mana arah hidup kita. Jadi, pagi tu saya nak kongsikan 3 tips terbaik untuk kita jaga lidah kita. InsyaAllah mudah diamalkan dalam kehidupan seharian. Tips yang pertama, fikir sebelum bercakap. Tanya diri kita tu 3 soalan sebelum kita nak bercakap. Apa yang aku nak cakap tu benar ataupun si? Perlu ataupun si? Dan akan menyakiti orang ataupun si? Kadang-kadang kita rasa kita just bergurau aja, tetapi bagi orang lain ialah luka yang disimpan lama. Ingat, bukan semua yang kita fikir perlu diluahkan. Tips yang kedua, biasakan diam bila marah. Ataupun adalah salah satu tips juga. Bila emosi kita naik tu, lidah kita tu lah senjata yang paling tajam. Sekali kita terlepas cakap, walaupun kita minta maaf, kesannya tetap ada. Sebab ialah Rasulullah SAW ajar kepada kita, kalau marah, diam. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Maknanya apa? Tenangkan diri sebelum kita bercakap. Kerana kata-kata waktu kita marah tu selalunya bukan daripada hati yang waras. Dan yang ketiga, tukar lidah kita menjadi sumber pahala. Gunakan lidah kita untuk berzikir, puji orang, bagi semangat dan mendoakan kebaikan. Mudah je. Daripada kita mengumpat, kita tukarnya menjadi doa. Daripada kita mengkritik, kita beri nasihat dengan penuh hikmah. Daripada kita menyindir, kita pilih untuk diam. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita jaga makan dan minum kita. Kita jaga kesihatan fizikal kita. Tetapi kita lupa untuk jaga lidah kita. Sedangkan lidah inilah yang setiap hari yang kita gunakan di rumah, di tempat kerja, dalam media sosial. Bayangkan, kalau setiap perkataan kita menjadi pahala, alangkah indah hidup kita. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita. Berapa ramai orang yang kita pernah sakiti dengan kata-kata kita. Dan berapa ramai pula yang kita bahagiakan dengan lidah kita. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjaga lidah kita menjadi daripada menyakiti orang dan menjadikan asbab kita masuk ke dalam syurganya. Sekian daripada saya, Muhammad Ikramin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian untuk orang pagi kita pagi tu. Semoga perkongsian Ustaz itu memberi manfaat lah untuk semua pendengar kita pada pagi ini. Apapun,
11: InsyaAllah
12: dari ruang dan masa kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum warahmatullahi.
8: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang Udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
13: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, slot berita keluarga kita bukakan untuk anda dari jam 6.45 pagi sampai pukul
2: ialah ke pukul 7 pagi dan
1: dan pada anda yang nak menghubungi talian berita keluarga, pastikan kita orang siap-siap dengan isi berita keluarga. Dan sikit juga lagi, pastikan kita orang kecil sikit radio kita orang. Sebab saya tahu kami yang nak dengar suara impun. Jadi kita semua lah ada gangguan masa kita orang nyampe berita keluarga. Takut berita asyik jelas ke lah sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi pastikan kita orang jauh daripada radio ataupun kita orang tutup radio kita orang untuk mengelakkan ada gangguan masa kita orang nyampe berita keluarga. Jadi sekali lagi kita war-warkan, talian yang kita orang harus hubungi adalah
2: 082-245-700 dan juga 082-245-8002. Taliannya kita akan buka untuk kita orang hubungi sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak.
1: Okey, selepas tu kita akan kongsikan keputusan UPU lepasan SPM keluar 22 Mei tu kelak. Jadi semakan dibuka untuk tengah hari. Jadi jangan ke sini, dengarkan dulu lagu daripada Kevin dan juga Fahimi, Catatan Kita. Surah FM,
2: Sati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM sehati sejiwa untuk pagi itu. Yep. Ida.
2: Ya. Yeah.
1: Ada sapaan untuk kita.
2: Siapa?
1: Dari anak kami.
2: Iya kak.
1: Muhammad Fitri Fazli. Yang mana? Hello Auntie Ada.
2: Hai. Selamat pagi anak anda. Ya. Ni ada on the way ke?
1: On the way ke sekolah.
2: Ke sekolah.
1: Sama macam sahabat baiknya juga. Mm-hmm. Anaki tu tadi. Mm-hmm. Adik Anaki dengan abangnya Takif dan juga kakaknya Asya. On the way pergi ke sekolah untuk pagi tu.
2: Ya.
1: Adik Anaki, apa khabar dengan seluar? Bisak dah berjahit eh? Seluar awal pagi tu. Benda yang boleh mendatangkan apa nama? Mm-hmm. Kaum ibu menjadi singa.
2: Ya,
1: oh.
2: Betul.
1: Selain daripada kad Manila di akhir malam. Bukan, kertas warna di akhir malam.
2: Kan nya tahu nya time apa nama teh supermarket tutup kok apa nah. Time biarlah. Nama dengan kita.
1: Tapi mun ada setengah tempat apa nama kejiranannya nak munnya ada kawasannya apa nama kedai yang 24 jam. Baik nasib penyelamat.
2: Adakah 24 jam yang ada jual apa kata kita teh?
1: Hey, ada. Cuba tak pergi dekat area Cebuan ataupun Batu Kawah nun.
2: Saya percaya lagi lah. Mundi Amerika siapa? Tok kita tok diam di
1: negara kita di matang kok.
2: Iyalah teh, kita mun kita nak pergi ke Batu Kawah nun pun boleh tahan. Tapi siapalah tunggu ada sikit nak di matang kita ya 24 hours.
1: Oh, nyala teh. Sama okay juga.
2: Boleh lah.
1: Okey. Jadi selamat mengantar anak-anak ke sekolah untuk pergi tok para ibu bapa. Mm-hmm. Jadi berkenaan dengan sekolah tok Tenao, tok keputusan UPU lepasan SPM keluar 22 Mei, jadi semakan dibuka tengah hari. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam UA, IPTA dan MARA bahagian pendidikan tinggi MARA BPT bagi peringkat sijil asasi dan diploma sesi akademik 2026-2027 akan diumumkan pada 22 Mei 2026. Jadi semakan boleh dibuat bermula jam 12.30 hari hingga 31 Mei 2026 jam 5 petang.
2: Yeah.
1: Menerusi upu.mohe.gov.my sekali lagi saya ulang upu.mohe.gov.my atau yang kedua melalui aplikasi UPU Pocket, ketiga melalui aplikasi mobile MyGov dan pengesahan setuju terima tawaran pula dibuka dari 23 hingga 31 Mei menerusi laman web UA, IPTA dan MARA BPT masing-masing. Dan bagi calon yang siap berjaya ataupun hanya menerima tawaran peringkat sijil, permohonan rayuan boleh dibuat melalui UPU online dalam tempoh 10 hari bermula 22 Mei hingga 31 Mei 2026. Dan pihak KPT turut memaklumkan tawaran tempat bagi sesi akademik 2026-2027 adalah muktamad dan sebarang pertukaran program pengajian SIK dibenarkan. Jadi insyaAllah guys, benda tu kita akan kerap ulang. Kita akan ingatkan untuk para adik-adik kita yang nak nyambung belajar lepasan SPM dan juga para ibu bapa yang mungkin rasanya nak kongsikan pada anak-anak sidanya berkenaan dengan permohonan UPU online tu. Jadi semoga kita orang pilihlah dengan bijak, berhemah.
2: Betul.
1: Apa pekerjaan yang kita orang nak teruskan.
2: Betul.
1: Alright. Jadi perkongsian yang kita petik daripada Lobet Marir Rob. Aku dah jemput di Roblox.
2: Jangan di Roblox. Belum Roblox lagi. Awal pagi gitu.
1: Nak main game Roblox gitu. Lobakmerah.com. Okay, perkongsian kita yang kita petik untuk pagi tu.
2: Yep.
1: Okay, jadi tepat pukul 7 pagi kita ada apa?
2: Kita ada berita daripada pusat berita pusat berita RTM.
1: Kami dah ada. Seorang yang ngulu nyakan serantuan tu sampai pukul 10 pagi ya.
2: Tak lah ya. Aduh, awal pagi. Dah syasyul.
1: Dah dapat eh? Pukul 7 pagi?
2: 7 pagi kita ada berita. daripada pusat berita RTM.
1: Okey, dan lepas ya kita ada hari ini dalam sejarah. Dan kita akan kembali bersama dengan anda selepas itu. Untuk jam yang kedua, kita ada topik kita untuk pagi tu. Suka saya tu. Mun dapat dimandi, mandi saya dengan topik tu.
2: Belum mandi ke?
1: Janganlah begitu. Okay guys, kita dengarkan. Ini dia Insomniacs dan juga Nabila Takiyah. Belum mulai Surah FM
2: Sati Sejiwa.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng atau bertanda dan jualan food unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan bersama-sama dengan kita di talian ada rakan kita daripada Malaysia Ainul. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey, silakan dengan info cuaca untuk pagi ini.
4: Okey, berikut adalah info cuaca untuk negeri Sarawak pada 8 Mei 2026. Sebelah pagi, hujan di beberapa tempat diramalkan di semua bahagian di negeri Sarawak kecuali Mukah, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat diramalkan di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, untuk keadaan laut di kawasan perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin dari barat laut, kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
3: Okey, terima kasih Ainul. So, to guys.
4: Okey.
5: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
6: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
7: Ah, benar ya, benar.
6: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
7: Oh, jangan rapat gila noh.
6: Jangan rapat.
7: Nah.
6: Kaya gunakan isyarat. Jangan tak lu
7: signal.
6: Tangan lu belok-belok.
7: Sakit hati sik
6: kau. Ah, nak cemia apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
7: Tapi bini lah penting.
8: Salah tu.
9: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para web.

0: Okey, untuk info trafik kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini menuju ke Belatan Imat. Khususnya dari Jalan Semariah menuju ke Belatan Abang Haji Muhammad Zain. Manakala Jalan Tun Salahuddin menuju ke Belatan Abang Haji Abdillah serta Belatan Gresik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Dan seterusnya, di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok dilaporkan sesak tetapi terkawal. Jadi 13 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Selepas beralih ke Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Batu Lintang, Jalan Simpang 3, juga di Jalan Tun juga ke Belatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak, trafik mula sesak tetapi terkawal. Jadi 17 minit kelewatan dijangkakan. Beralih pula ke Jalan Usaha Jaya, Jalan Setutong Baru, Jalan Dato' Amar Koloni Ikan, dan di sepanjang Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 17 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen, Jalan Dato' Muhammad Musa, dan akhir sekali di Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 48 minit kelewatan dijangkakan. Jadi guys, kita orang boleh laporkan jika kita orang ada nanggar sebarang kerosakan ataupun eksiden kah ataupun jam kah yang luar biasa di tempat laluan kita orang, menerusi FB Sarawak FM. Untuk pagi tu, hati-hati dalam perbandingan kita orang, jaga jarak dan laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan layak gila main phone masa kita orang driving. Okay, kami on di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. Guys, jangan lupa hantarkan komen kita orang untuk pagi tu, apalagi pasal minyak wangi, bersama dengan duo pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Okey, untuk trending kita pada pagi tu, 7.29 minit pagi, kita ada sesuatu yang agak luar biasa lah pagi tu. Ceritanya agak mistik sedikit. Mistik kah, Aida?
6: Mistik kah? Mun untuk pertama kali nanggar rasa macam, mistik kok.
0: Okey, saya dah hal. Tajuk untuk training kita pada pagi tu, ni ada kaitan daripada ni awal-awal je mistik. Okey, jadi Aida, apa perkongsian untuk training kita untuk pagi tu?
6: Okey, untuk perkongsian pagi tu nak, tu sebenarnya memang tular sebenarnya 2-3 hari tu di platform media sosial, sebab yang dikongsikan oleh pengguna rasa kami threads nya ada kongsikan sige video yang memaparkan nyampun lampu di rumahnya tiba-tiba gugur, macam kena tulak orang.
0: Okey, ada pendengar-pendengar kita terfikir, lampu apa yang pandai gugur tau? Bukan lampu Kalimantan, bukan. Kan. Lampu downlight.
6: Betul. Ya, yang menjadi persoalannya, teh. Nya pun heran. Rasanya ya bukan kali pertama mesti salah kami, benda yang berlaku.
0: Lepas nya pun dari rakaman CCTV juga.
6: Ya, rakaman CCTV juga. Nya pun heran. Siapakah sosok itu? Kita nanggap pun video yang kita orang boleh cari lah dekat platform media sosial, banyak sebenarnya dikongsikan. Tapi nang mana lah bila kami nanggap CCTV ya, tiba-tiba macam ada tangan tu si nulak lampu ya. Betul, tangan. Lupa kami cari video je sebenarnya. Awang gila ni.
0: Okay.
6: Kan, bila dia pun pelik. So, bila dia kongsikan video yang di platform media sosial, kami kata-kata netizen pun heran nanggai. Pelik juga, apakah yang tiba-tiba nulak nak enak. Tapi video ya, hanya setakat dia aja. Hanya sedar rupa macam ada keluarkah maklub daripada lubang lampu?
0: Lubang lampu downlight tadi.
6: Saya ada.
0: Okey.
6: Pelik juga. So, ramai-ramai netizen pun ada. Ada hati-hati. Yang tahu ada gangguan mistik ke apa. Nyuruh cari apa nama tadi? Apa tadi? Ustaz ke apa ke nak?
0: Okey, merawat lah.
6: Okey, merawat sebenarnya. Tetapi itu sebenarnya adalah part 1. Part 1 untuk video ya.
0: Jadi part 2-nya teh?
6: Part 2-nya ada. Okeynya kongsikan sehari selepas itu.
0: Okey.
6: Bila dikongsikan rupa-rupanya kita nak tahu sih apa sebenarnya makhluknya. Jeng jeng jeng.
0: Sosok misteri ya teh.
6: Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Rupa-rupanya seekor kucing.
0: Sabar. Manas.
6: Rupa-rupanya seekor kucing. Ya Allah.
0: Hai. Benar juga. Leka bertilit-tilit-tilit-tilit juga.
6: Hai, rupanya seekor kucing rupanya. Tapi kami nangga nak. Kuat juga pusat tu. Boleh nulak lampu ya nak.
0: Jimbaknya bermain atas saya dengan waya ya lagi.
6: Aduh, hai.
0: Ya, benar-benar macam tu. Nya memang kita akan rasa macam siapa bermain atas atap aku tu. Kayak kanan aku saya tahu wangi nak pusat. Tapi kadang-kadang memang ada pusat yang naik atas ya. Sebab benda tu pernah terjadi dengan sekali dengan kami juga. Di apa nama? Sampai bertunggang dengan ustaz.
6: Kes yang sama lah.
0: Kes yang sama. Sekali nak 3 hari selepas ya. Kami terkejut dekat dapur, dek dapur pandai pecah.
6: Oh, yalah.
0: Sekali buka pergi ke dapur nanga. Saya dah apa pun pahal tu. Mula-mula tek nang dah meremang bulu tek. Sekali masa nak masuk ke jamban tangga, apa nak berbulu warna kuning no. Pusak paduhal. Oyen.
6: Oyen.
0: Saya dah lain. Asal nak menacam ya. Oyen aja lah.
6: Kan. Hai, nak mancal pusak ya.
0: Tapi ya tek perega juga bah nak nganti dek ke
6: kok. Betul. Itulah masalahnya tidak tok kreatif. nak jadi apa tek electrician.
0: Cakah gila.
6: Cakah. Olah nang pandai je tak tok sekolah dah tu kali nak
0: Tapi dah nak mun kita orang ada masalah yang sama tiba-tiba ada macam tang pelik-pelik dan lampu pandai gugur ke apa cek balik takut pusak.
6: Tapi ambil nama dah nyanang kuat tangannya.
0: Pandai nulak ke? Nulaknya lampu downlight ke?
6: Masalahnya tu nak kat nulaknya si pandai nak nyarit balik.
0: Pusak kot.
6: Tulak pandai kena nangis si pandai.
0: Pusak kot.
6: Kan? Species.
0: Okay. Jadi apapun tu lah perkongsian kita untuk pagi tu. Mungkin kita orang ada macam diganggu malam-malam bunyi orang neki atas padung ke apa ke. Cek balik padung kita orang. Si ada lain dan si bukan. Mesti Oyen. Terus nice. Mandin pun lah. Ataupun sikit lah.
6: Jerry.
0: Tung. Untuk perkongsian yang kita petik daripada sini, Aida.
6: Daripada siakat kali.
0: Kita akan kembali lagi selepas tu. Untuk perkongsian yang seterusnya. Dalam Selamat Pagi Sarawak. Untuk pagi tu. Edisi hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam. Untuk anda 8 Mei 2026 bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sarawak FM.
6: Satu sejiwa. Segment trending.

tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello. Alright everybody, welcome to...
1: Kembali bersama
2: Aida dan Ba'adudu dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Geng Pagi Kita.
4: Okay, hashtag geng pagi kita. Macam biasa untuk pagi tu, biasanya kita ada tajuk utama akhbar. Tapi hari tu ada sedikit yang si dapat nak kita elakkan, ada kesulitan sikit. Tapi apapun, kita tetap juga berkongsi apa isu semasa untuk pagi tu. Untuk hari tu juga. Jadi kami nak kongsikan dulu Aida. Boleh?
5: Boleh.
4: Berkenaan dengan mic cut.
5: Betul.
4: Baru tu. Ui, mun kita dengar tau, dari segi nyampun ciri-ciri berbanding dengan mic cut lama ya, ada pembaharuan yang mana mic cut versi baru dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada mic cut sedia ada sebelum tu. Jadi Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan adalah turihan laser ultra ungu, hologram, lepasnya ada apa nama, text micro, code respond pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap inkripsi yang dipertingkatkan. Yang pastinya, ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik lah daripada apa yang sebelum tu. Jadi pelancaran akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri apabila tiba masanya dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi pihak pihak setidaknya dah pun bersiap sedia untuk tujuan tersebut. Jadi selain daripada ia juga, pelaksanaan MyCard baharu tu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Dan menurut beliau lagi, selain MyCard, MyPoka dan MyTentra terus akan menampilkan versi baharu bulan hadapan. Jadi MyCard baharu tu nyasi akan dilengkapi dengan elemen touch and go. Okey. Jadi kepada kita orang yang nak membaca sebihnya, boleh pergi ke siakapkeli.my. Dan seterusnya, katanya Tik nak berkongsi berkenaan dengan rabies.
5: Ya, betul. Tak adalah mengenai situasi rabies. Untuk kita kongsikan mesti portal berita RTM yang mana satu lagi kematian di Sarawak dicatatkan akibat rabies dan untuk melibatkan seorang lelaki warga Emas. Itu adalah yang berlaku di Bintulu. Dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan maklumkan ia menjadikan jumlah kes rabies dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 setakat tahun tu sebenarnya. Jadi untuk mangsa berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies dan mempunyai sejarah gigitan digigit anak anjing pada pertengahan Februari lepas, namun tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan dan mangsa hanya menyuci luka dengan air dalam tempoh kurang daripada 5 minit sebelum pulang ke rumah tanpa mendapatkan suntikan vaksin ataupun rawatan lanjut. Jadi mangsa mula mengalami kelemahan anggota badan serta enggan minum air pada 26 April lepas sebelum dibawa ke Hospital Bintulu pada hari yang sama dan menjalani ujian makmal dan disahkan dijangkiti rabies. Dan untuk makluman kita orang semua, sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes membabitkan manusia direkodkan dengan 87 daripadanya membawa maut. Dan kadar kematian akibat penyakit itu mencecah 92.6%.
4: Lihat kita orang bukannya apa nama anjing dewasa aja yang boleh menggigit, yang boleh merik rabies.
5: Betul.
4: Anak anjing pun boleh merik rabies juga. Anjing kan. Jadi kepada yang pencinta haiwan khususnya macam setidaknya selalu merik kan haiwan macam tu, haiwan-haiwan yang berkeliaran, yang si bertuan untuk beri makan. Yalah, kita simpati bah. Kita beri makan, setidaknya mau hati-hati juga lah.
5: Betul.
4: Takut ni lah tahu dari belakang tiba-tiba yang ngap katanya.
5: Jadi sebenarnya nah, kita orang kena tahu sebenarnya banyak info yang dah dikongsikan. Apa yang tindakan yang perlu kita orang pula mun kita orang dijangkiti ataupun digigit oleh rabies tu. Segera cuci bahagian tubuh yang digigit dengan sabun dan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Ia adalah untuk menghilangkan kesan air liur. Dan jangan cuci aja. Kita mesti teruslah mendapatkan rawatan di klinik kesihatan ataupun hospital berhampiran.
4: Ada yang bertanya, boleh dibalut cik lepas ya? Boleh nak? Untuk sementara waktu.
5: Sementara waktulah. Tapi yang pentingnya kita mesti segera mendapatkan rawatan. Jangan setakat cuci kita ampun aja. Sebab kita mesti tahu sejauh ni wabak ataupun bakteria ya dah masuk ke dalam tubuh kita
4: yang boleh menyebabkan infeksi.
5: Ya, betul-betul.
4: Okeylah guys, satu perkongsian yang kita, sempat kita kongsikan untuk bagi tahu, bukan yang satu, dua. Begitu. Sikit lagi MyCard dan sikit lagi berkenaan dengan rabies.
5: Rabies.
4: Okey. Jadi selepas tu menyusul kita bersama dengan Madam Lisa Poli untuk refleksi diri. Kembali lagi selepas tu tepat pukul 8
5: dan 9. Halus 9.
4: 8 pagi guys. Yeah. Kita ada Rika selepas pagi. Bab dan juga Aida akan kembali bersama dengan anda. Topik kita untuk pagi tu itu.
5: Ya, topik kita pada hari ini adalah mengenai kita tu jenis yang makin minyak wangi banyak ke ataupun jenis yang ala kadar je, asal spray je kata kita.
4: Ataupun jenis yang si kisah, si makin minyak wangi pun.
5: Okay bau, je. Bau semula jadi.
4: Bau secara alami.
5: Alami.
4: Okey, balik lagi selepas tu. Sama FM.
5: Satu sejiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Tenang dalam dunia yang bising. Mun kita mati kena tu masa semakin laju benar sih. Nak benar nak? Bila kita nanggai, hari makin laju. Tok baru jak rasa raya di Fitri dah raya Haji Udi. Di situ kami nak madah. Kita pun dunia tok makin laju, berpusing-pusing, makin laju sampai kita sih berasa. Ai, udah Jumaat Udi. Di situ kita sih dapat nak nahan daripada ai cobalah slow sikit dunia, oh dunia, jangan terlalu laju. Aku nak rasa jiwa yang tenang dan tenteram. Sih dapat ko. Apa kuasa kita nak nahan benda ya? Yang pentingnya ialah kita tok sebenarnya. Kita sih dapat nahan orang lain tapi kita dapat nak ngawal diri kita pun. Kita yang nak memilih tenang, memilih tenteram, kitalah yang ngawal diri kita pun. Sebab ialahnya ibarat air laut no. Permukaannya bergelora. Dasarnya tetap tenang. Cubalah kita pergi menyelam. Di atas yang kau main ombak. View, kepush. Kena pantai. Tapi cuba kita menyelam ke depan nun. Tenang jatnya. Tak apa pasir di dasar laut ya tenang. Ajak macam ibarat si ada apa-apa. Begitulah cua kehidupan kita. Dunia itu sentiasa berpusing. Jam itu makin laju. Tapi untuk rasa tenang dan tenteram, kita pun yang sebenarnya ngatur life kita supaya kita boleh follow the flow. Jiwa kita tenang. Analoginya senang macam dasar laut tadilah. Mungkin kita mau rasa tenang, kita yang memilih tenang. Jadi macam ni. Macam ni kita nak rasakan ketenangan dan ketenteramannya. Di situ madam nak madah. Ketenangan datang dari dalam. Jadi kita kena mulakan dari dalam. Iaitu cuba hari tu untuk ambil masa. Asyik pun banyak adik kakak oi. Ambil masa seminit aja. Seminit aja untuk duduk, relax. Elakkan diri dengan telefon. Asyik pun kaku. Siapa lagi nak WhatsApp aku tu? Siapa lagi nak telefon? Relax kalau. Seminit aja. Ambil masa duduk. Oh, nangga suasana di luar. Nangga langit. Rasai macam ni tiupan angin menyentuh kulit wajah kita. Rasai. Feel the moment. Tarik nafas. Hembus. Sibu fikir benda lain. Tangga keadaannya aja. Tangga suasana ya aja. Untuk rasa tenang dan bernafas. Sibu lama oh, ambil seminit aja. So, dengan cara ya, kita akan mengajar diri kita untuk kekal tenang dan tenteram. Walaupun dunia kita tu sibuk. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.